Kau selinale re eh. Kau kan nak arang kuang kau saya curi hil cok ere bi sakal saskali se panu li kangel lain. Apa nan kuaye sak komon li kak angel aku menyal.

kan sekali wiku manis, kan sekali rabingkil, sali kau Cina kau ye. Reli kutan lunes, jun reli po, junio, amanan kau manis, poili cukup abe, kapoil jenggebeli kau man. Jala kui, lak tak, lak pez, lak tenol cic, lak kubanil kaislan syam, lak kemonet, okan akui, manjali, li anina kuban de li bele balci cakui manjala banana kak esai chol sali kutan anakuan stiklah hikli poli reli cokwabe abanan li spens bengkwa manju sele kawadios nak naske cakke li rusila li chabila nak nak kamatani li kungkung li kutan nako sakewin nako ekan nakatelis nako nako chibek nako jabak nako sek nako bichan nako tsuchin majal abanan anisas kawasak kawasas kawale kadios le kajukwa li nakulak chiru honelik wajas kebalke lis chabilalis chol lis chabilalis kaush

Jokan sekal komanes sabanan ne jokan akulia silal kuan re Betania komanes kamana chera oli sa Christian chena banan Betania kuan li liskangel Josh on gerin sele katepal koban alta verapaz li van le bal Betania cheruli kutan kulah kuan chiril pal li ruch chalen kuak shaki onal re li akla toh kai onal re li eku majal jok li ilok ruch mare raru chakwe mare Taguak Risingiru Chagre Kulah Saliban Lebal Betania Rubel Calvario Aran Tasik O Tatao Aran Akwe Nengkes Kachi Li Util Ik Nengkes Chere Bajal Kwak Saki Kitsali Hong Kong Abanan Tachan Apaya Akwe Jokas Teng Angki Liban Lebal Betania Na Kwan Akwe Li Moyetes Kwan Akwe Li Skolb Al Choleh Akwe Ke Rekolb Al Choleh Manjal Awanan Jokan Betania na Skoltika Cheruna Kyosh Manungilis Kangel Chirilbal Li Hong Kong Le Kas Kretzin Achal Kare Ru Lis Kyahel Guan Naruna Kulak Aran Betania Naruna Sik Betania Utaran Taile Kajal Utaran Akwin Ang Kacherik Chis Kunili Karu Telo Karan Resteng Angilep Li Komon Li Nike Kulak Manjal Kwan Makes Kash Mer Kwarti Awanan Rikinak Tachana Loko Karan Akyoka Chiteng Angrenak Terili Komon Li Makas Mer Lis Kwarti

kan sekali bi komunis ka maju ko ci sewal meja jogo stawa ruli ka o sidina de nanunu ka atina ciri sina bal na bal jaman liakhiru ane estau bal sekal sajalil wajal kini kakau sugana na kacenak likuangsa komunil likuangsa kunak li komunil malak li molam moko moko chalta kahwi jo kasye bal us hokan mahokan hokan mahokan seta hokan maus lugan usinka ten dohwi ta kuil mejal chance kal relu mejal nakatauru chanu nastauru lehon chan ruahwi na na nakakechik angelak la atli li nakatauru un chile na chechre le kamenak madre rosario jan este tenemos que cuestionar si tiene cuestioname decime algo chama ya ma usen el niño go anda na clean el man te chal ustial ustio kasheval banyak moko ho kanta ut chala ku me ya le kana el man ko ye sakal ya na sti sak na echak chirek asinkil les kaus le kongkong le le kaskes en ma ya utukan na kacen na klah pawanel inka ako na kah pawanel ko arhenak singgo mja inka ako na kah pawanel ikaman na kacen jale jale kore kumpat mja kali Jesus na kubanca konsil kacen li li kadios konsil na kubanca en li Kristo liberador mja la teología de la liberación anak kau sa siya kan manak inka kacen na kahramdi sa teología de la liberación mja karu aan Chanru na katauru utaran na ojek na kengwati na chil benguajo go teologia bajalis na wal skaus lidio undang goati na chis teologia la liberación a achi chiris lis angel kawa Jesus chansa kalderu ki kulun li Jesus ka ah e ki kulun li Jesus maya majal ki kulun re stiwa na kwayakin la li Dios te pakwe o te banu li karu tienra ter te tingkuak chanda inka Maja, nak na di nak ciri teologi le liberasiun nak cuci ali li ilmak tean Dios utli aja bag, eh? Li li sik balik kawal Dios si aja pambila ko jiswanu kili karuna la sekacau, uli karusa nak kek aswanu kili. Cabang kui cajan nak coke si cajan desi aku hokin tabanu hokin tabanu hokin tak je hokin sekal tak je aku. Lamgo mgo antali aja bak mgo antali teologia el liberación lina reina cheli Jesús me llam banak lina cheli Jesús ha an aja bak chen me llam la atago e kali karutaban la atago e asaili ne taj na kos uta kana ba ku chinale bak chan sa karuna rung ka tauru chan runang ka teng an chan ru chan chan ka che ka che nak chal gunak e singwanzali hermana na balsia Utaran negecal kacia kebeli kena lah cik oh negecal lah sama kongke lah koban kongke nak balik kena kongke barang macam si kubang gili kib si kubang gili keng otis kene macam cuman di sasian keban negec steng aku tak kaki usta kalang kalang risnak usta mare gemar nak sebecak cuman lis angele sa salisnya Chan-chan huntak et, japan yung kahuntak et. Kahuntak yung kahuntak et. Balak kwan, na kachek kwan na wali kumon, ningges nao charo, ningges chanakibis chanakeng. Kwan si kalan, ningges nao charo, bayan kalang-kalang, utkukana na chimanak. E, kalang-kalang, krikakaus, japan hunakwi, bayalis chi, utaan lis nawal kwan, ho, kas, utho, kisin. Bayan. Hoos kachek. Likuang sa lipabal na kyoko siya atin nagchiris sa Jesus ako ye, kyoko siya atin nagchiris liatabag. Manakanak win siya sa lira atin, kistaw li Peru li Profeta Isaías utara na siya. Likuang si Munil siya chal si Ratchabang kiil siya naman yan. Likuang sa salam, taka atabag win. Lilimem ta atinak, lisik ta bek. Anak eh siya chal siya ni kuman eh. Utrokan na komanes bi salit na us malak auslak ciris li santilo hichal jo onas kanjak kay jo ko ci atinak ciris li naspanu li bengwali dios ci kobet uchilisa na kwandi li kospanu li kosteli Jesus

Stik elevan kalancik maja. Ana ninges je ut eba an ninges kuna kiri bikin kaje kekin maja. Lo arana okli cokos je bal. Sinau bal kat sekaruli kaus malah kat sekaldreru sialali nak li kaju kuadios kista klacak li ralal kunak ceribi. Kod laes, komones, nabali selok, nabali serak, nabali kaus, neke nau ciri semuanya karu sekali sialali. Wajar, maka aku itu koslari bali Yesus, sali santissimo sacramento. Malak teka kosla kuili Jesus rikin li karuna shkuli tenamit nak lao inka no kuati nak chirise maja nabaling eshe somo la voz de los sin voz singe maja ota andrak li kataklangi lao huak pavan el katoliko prabanan kuan kuchik nak chal nakile maja ane arang kuan akchoko chikula krikin kui Lillo silal, mi ya. Chuco a ver Dios, cajolme. ¿Usted no cuándo es santil, mozina? Li Jesús, colón chitibelej, Quisque, de la fariseo, caruz, acal, choque, chismano, que el malajeb, la tij. Le echa, ni que echa, y recanquile, el icao, el icomón, marecui, o si, caí, baja. Bull chitixen, mi ya. Lesimo kori ina rukro ngi kush kwak lesin kilchen bayak chan liso kilchen maja. Jangan karu jo siaran jo ana tos pale jo siaran nak laes kaho ni kece maja kaho ni kece. Karu jo siali Jesus aran jo solo bangkil si rohe na sakal sakali ani rah ilek terah anep sakali kuangke sarah baru. Utkong aje, toka na kwan, kwa kutonelo, kwa ilolchak, kwa pech, kwa aje kahon ilo, kakwi na kakosla, chanro to chana, kakul ka chana mer, kwa disa, kwa ko, utep di kumon bajal, kwan sakal kwan kesa makhil. Utkoka na nasir Jesus, tin sikwe, tin taklachak, litak yo kres kakwi la lech ol, litak yo kresi, renak tes atinak. Sa likutan na kwanchak li Jesus chochak si atinak si tibelek maja chochak si skirta singilimus li mem li sik li sapsik li kachikro li chahel kwanke maja chishkunilan chochak Jesus chochipan chapan chishye maja harin naok chishk angelis santil musike chochak si pabang li kas kisin li neke ilok re Lis Cristian y Lis Jesús. Estaban viendo lo físico de Jesús, chingabian. Estaban con lo físico de Jesús. Yo que ni que es calor y Jesús, ni es el ro, masalach o el Jesús, chanchacuil, yo que es, oye. Utsashkabana, ni que paman. Chalman, Lis Jesús, aknashnau, jarob, chap, tach, nakuan, zarub, chichochay. Utsirishain, inka narut kanak, lijonimal, jochinal. Majal, liske sakare. Utakan nak tak jal kuan kunak sulok jal kos kaje. Jadi tak kuan kuni sulok utanaskan. Mokos kulak tali resila di karusa tauru. Ut moko kak takui sol bal kama kaje rek asingkil ut siu aminkil majal. Ogana na basun na kaje sinau bal siu aminkil ka kuan kik salok lak ru cicho cain ut tau baru sili siu aminkil ka kuan kik saru cicho cain. Ut kisieli Jesus na kuan tinsik lain. Kuya na kuan kajak lah pero kisieli ila pero kuya kong salam ni Jesus ayin kani naura kuya kan. Kikiri kichani. Lietso shul arang kisi. Jauh jengkani naurai kiri. Aran kiskere tali Jesus nak shunes likuing maka shmeteu resyebal lain hun re lina atinak cirish li Jesus. Lah pero sakal sakal ali li rona roshbine kawa Jesus chaman kikulaka kwili honan nak kisket maja.
anak kisiana kin kani naura kuin kan utro kana kisiri Jesus rin kacik tak ulman kain eh tintak lajak nin musik rena ka anta atinak cis umare lin solom li tenamit li ani narak inta kengkil banak mani mimiro komanes mitosik bayak kacak seriously li jagrab li dios mani mimiro cikwang sa konak komanil mani majal kebil konak che dash enen tasik ajo sa ligres ajo inka toh sach o nachal kelak li San Pablo kam sinel rap de sinel toh kirek a ut kir stauri bin gau Jesus kana kis kis halis aus ut ki ok chipuk te sin ut kwan sut la ole ka kyali la o pavanel chan chan kyal min bil ku jal ti ki sin bilo moko no lo hacemos por convicción chan ut lis ka us le ka dios es si sali 2011 2009 ko atinak ta sti ki wangel ki kwan ko atinak bana ken sa kon sa chan ke ri bali chan ta so in majal Kacenak li taklak baya li nalebak toh tentoril bal chance akal reruta mangrok singil banak halanak kui biak kilok ala o hakersi ut halanak kui rilok ale li seku panjak li tasu ain janggo cokonya pura banan ciri saan ki jaman li akhil dru atina kan li na jaman se conversion bayal ut conviction banyak li conviction aan li nakacam si pabang si makata ko ibeni as kena kan timbawang banyak skill si li milagros ano ko li kali conviction makutok takwil taruan naktat pabang banyak akacha alcak ak anak at kubamil cak ak akwan cak sa ati benak tento tat pabang rikin lacho rikin lakwa ya ut nakingat oksaan sa conviction jokat spanongil chol li jokat khayalingkil kuisal khuna kligi kumo chenjan sa chenae kasi kompat mun kasi stan chal khuna kli katutik sa chenae kasi wabaning kasi stan ut aran ko klawlak wabanel dok yak sinali bak ti lesli komonil kamang isel kumong kulak kalebal kasi ayo singkaji kio kwa bito ayo singkangan na kautanan eh na chali pasong por kaputru na kakul kaputru cho chi usmang lingka cho chi kana manggil na klikas kesin tisik rikis or kinesra lispa manggil likaru ak kebil chakre manakaw nga che sale kakubia aran inka mare koma nasya lak Ricardo Arjon inka simpasak na tes kubusin ha jan anis chok na tes kubusin ha jan chal mare inka simpasak ke chaman aksos kechak chisa hun sahil kwang abanan kechik lishk pekpal kechik lishik pal kechik lishk ebal suam abanan ho narah lika Dios, lika Diyoko. Manjan, ut ani nak angelak chisan, aran nak angelak lisantil musik. Eh? Majoko skewal letal. Chanru lis angeli hongkong. Chanru lis kachali li hongkong. Abanan kumanes, kacho yak timil-timil, dikina ili kabis, kachik ili kakonal, kuak syakik asalak si kut. Kwaya ili kabis, linas chekes kokain, Hansa kalinas kamaris kalok lah nak santigles.

Hogana kui gomones. Hogana kui nakakultika cerunak ceruli kutana nakuan. Takuan lis santilmi sas kabalis aklis tu kehik lekawa Lorenzo mo mo. Abanan pele kutan aksu kehik. Utkhon sakal takuan lis santilmi sas kui pok wiles cekun les kumones. Lekaru kenauru lekawa Lorenzo mo mo. Abanan lis santilmi sain tausman gran sali kalvario. Rele katenamit koban abanan sa oship honal relieku abanak tara kayak lisan tirmish bokbiles kumones chekuniles manit kanak salis kung kabali kikuan baskui kikuan likamena kain aran salite pete chishik kampo di aviasyon chihilang lirambi lish musik lekawa Lorenzo Momo ut antio sere kumones leharup akui joga chikulak chitihok Lekaru jokes cit akong cioking resk ebals kakuil kacol cengkep lah ecal kamena. Abang kau manis masal ecol ceruli kelain Martes kuip reli po Junio akyoko kucik cibek kau manis. Cingkan ekeka akyoko kucik cishik akyoko kucik citakek majar. Ut anti sele kawayo raglal raglal nakos kabres raglal nakos kecicolok japan bengkuali apingku cirisani keoksen majan renak tanau babanan ne mare kajak cikokai mare li tok mahin nakulak cirek asingkil malak mahin nasikulak sejo aminkil elilis metewili kuang kopoyanam Mare disye nak ciskone chanau setiapan li akyo jicna shik li akyo jicna sako kakolom nako adinak cik rikin li konimal khoj inal tuk anakwan joko jirilbal joko jiskambal joko jisjua minggil karu nakatau jisa karu kwan jisa kwan li us kwan lingka us manjan nako chanatane nako chanasakli manjan Nako seek, nako tiyapak. Pabanan ko kan lichua. Ot kaman nakachekwi kung jo chiskoy bal, ho ka na kwi nagtiskoy likon. Bajan, karo na gindi eh. Salalaong sa iya, nuestro amigo Charles el Carpintero. Aran sakal sakal chan, saludeme por favor. Abanan na rin kwan siya, bli kamarimba chiruli. Ekla imi kones, tayasal chiruli.

ganz galbi komane si konele bli komun li kongejaran si kwen li Kristo deski pulas majal na kakol ti kachen kawa Mateo wak nakciruli kutan sabado kwa kibre li po Junio ta usmang sing engkili santin misas kawa Juni kachak kachil kawa Byron Estuardo Akal li skol chakri si paril tojaran Italia. Abanan dajak ning Inggris antil misharin sali Kristo deski pula banakaran ki el aran ki kwan li tsak chknala kwaye autokreta nak skochi tsolok chi badis. Abanan bokbile che kunilex li kalebas kwen chiko maya aran ta kwan li chito pang ip sali komonil pasyon de Kristo aran sali chi Carlos V aran Carlos V kwan li komonilin sa kuku onal de li ekla. Ok, bilis ko monesh. Cheko nilis, manyal. Abanan ko sa kiyonal tayo kli cholbek, taos man kulag sa li tiklewal, bilis po na li liyakla. Chirisan takuan ke li atinak chirisan rus, kubaman li santiglesan, anis si kankalag, anis si tigiban li, anis si kokre li nakika, anin pasis pas, anis si kuban li, uchis ko nil. Kisan takuan li santilmis, li kiyoks kie chingile kawapade Byron, Estuardo Akal, saya cuci hil cuci beli cuci beg, lina beg macam, beli alain mana kau katakan tak jere nak kau cipta kuni lota, macam nak kau ni kematan lean, macam mari kau ke kalau kau kau zaman, nak ingat tu lagi sekereta leli halanjik listikal ut, anak kui macam, anak kui. Abanan nacial ko check khonis kya bli mari mare usul internasional na check mi cafe tal

Kunakon, kwe preli po kunyo. Oh, aku ya cokreli cokwa begut kau kan aksi sasa joko cistiki bangkil komunis. Lawli cokwa begak aku kuan kere kasingkele kasi kedrix. Di pos nomer kere kasi li cikedrix li nabe. Anak kau lawo cik tawa kau yak cenare kasingkele kere. Kau tahu nak ingkar cenestereo kera li kuan erin de nak lais. Echanare kasile chiquitrix comones Akpe chak tenolchi chak sakak pojonelak kemonelak esonel